Meki, Dora, Anufu, Gado, and Alasandi and Meki, and make them boom. So ook to a neti nanga a day, a kere hoot, a de boom, gil libisma, that libisma abi neti nanga day, because neti nafui teki rostu fu skin, fu wika wiki fresh baka, tamaraba manteng, fu dua uroko, sawi musdu, fu wika kisi, we day brede. Lobby wang, disi no abita marker, nanga neti nanga day. Ma a abita maga nanga wan trasani bakadi masra meki alasani a make libisma potina in a gron tapu disi oktu na ini a hofu aiden and soyeshi dape wokon shi sana a leti nanga a dungru bika masra gado almakti ben warsko libisma aben tayiren abra wan special bong na ini a hofu aiden. That is the nongo meki ko break fu abondati, the nongo fasi abondati serefi, the mutan fara fu abondati. Lobi wang, that na a true, lobi wang, that na a leti, sang masra be charikong na ini, a firstang nang a prakseri fu libisma na ina ati fu libisma, di abe meki poti na ini a hofu eden. A taigiren taki, then almost go cross bay for abundati. That na a leti. That na a true. Omdati masra di ameki en grontapu. Ameki libisma poti. Asami persis sambungi libisma. En asapsano bongi libisma. Love you one. So, Bible book scrifi abra a erste sondefal. A erste sondu defend presi na ini a hofu aiden. Love you one. And dape Bible book is sorry for a koriman and a poriman Satan a go deceive a uma a go kori a uma and a verdrai san garomentaki and a charen kondoro na a uma and so a sondu kompasa dat na a dungru lobi wang dat na wuroko a Satan disi wuroko asanina in dungru cha kongi a uma disi en a uma disi teki asani abemus overweeg da abo shi a leti nanga adungru because sangaro ben sording dat de a leti masang a sneki disi cha kong na fesi dat na adungru lobi wang disi nasa Bible buku etaki abra a leti nanga a dungru anoneti nanga day and if you look fini da we shitaki na day ten day ten a Satan disi be operer na ini a libi fuden tusma disi na bigi bigi day a operer na ina libi fuden tusma disi love you wang that one taki Satan ne operer na neti wawang my operer day ten to eenmaal 24 uur a de bezig fu kis libisma fu chagona eni a dungru pe a libina eni dat wantaki a lei pe a dena eni tenanga no en autana eni a kis libisma fu chagona eni fu understandena eni lobi wang disna a leti nanga a dungru en so ook to a leti nanga a dungru disi a pasakona eni a grond tapu disi because in masra ben poro a uma nanga amang na ini a hofu aiden en a chaden kona ini a grond sapu. En so de be kisi one two opdrachte fu kona ina grond sapu. En abeng fluku da Satan da sneki disi masra be fluken sen kong mopo na ini a hofu aiden kona ini a peti fu hell lobi wang. En so a sneki disi a de ete nanga a leti nanga a dungru. A de ete e operer na ini a dungru. A de ete fu feti a leti. Nanga a dungru a feta leti. Ma anosa wini noiti. Because Bible buku forsaker we. Taki a leti sa wini a dungru fu altijd e altijd. En so a leti nanga a dungru. Dat wan taki a lei nanga a tru. Condena in a grand chapu disi. If you look at that in Bible book, there is she, Aladdin so to presi, pe walosanipsa,
Yeshi Abra Noah Nanga Abigi Boto Na Arek Yeshi Dape Oktu Aleti Nanga Adungro Yeshi Oktu Na Eni A Worokofu Moses Pe Abego Puru Den Jusma Na Eni Ekepta De Yeshi Dape Oktu Aleti Nanga Adungro Yeshi Na Eni Zodom Nanga Gomora Aleti Nanga Adungro And De Yeshi Oktu Na Eni Den Trapresi Memre den before profeti Elia Yesaya aladen profeti disi yeshi aleti nanga adungru pe awroko drape alei nanga atru en atru overwin alei altijd altijd lobiwang a tru sa overwin alei so we waka langa langa kondoro tena apisi fu masra Jesus Christus en apisi Fu masra Jesus Christus, yeshitaki, aleti, kom na ina grond sapo disi, masra Jesus Christus. En di a kom, a chari a waarheid kona ina grond sapo disi, because a grond sapo belibi na ini a kori fu Satan. A pistenati, den jusma belibi na ondro a yoko fu Satan. En Yeshi van de Farisee man, nanga de schrift geleerde bij gedrag de schrift. Dat want dat na a yoko fu Satan, be de drape fu shi, na ini amama tempel. Anga ook tu, na ini ala den pisi streken na ini. Jukondre, lobby wang. En so, masra Jesus kong, en a kong nanga a tru, kom op na ini, a konu kondre fu gado, en a charen kona ina grond sapu disi, en a broko Yoko fu alei fu Satan na a kroisi ana paina nga embrudu fu wika komopo ondro na yoko disi en fu wika konde free en fu wika feni baka sa masra be belof libisma na fanafu a bigin di a meki a grontapu disi lobby wang we teki a Bible text pe a iskrifi da pena in wa Nederlands Bible na in Johannes 8 vers 12 Ataki, wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Nogmaals, hij schreef, wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen. Suma e folgu mazra Jezus Christus, no satan na eni alleen na akori fu Satan, maar we zal libi na eni atru. Di komopo na ini akonu konre fugado da wortu fu masra di salibi fu tego en tego. Hallelujah. Lobi wan. We take out to once ran antongo Bible fu we can verstamoro bun en gide wan di demoro betre na ini asran antongo. Sranamang ade prenspari fu yere tide sanaleti en sanadungru. Aleti nanga adungru ano dei nanga neti ma aleti nanga adungru Bible buku wanitaki abra aleti na atru da waarheid en adungru dat wantaki na alei akori sa Satan emeki en ai gebruik libisma ook tu fu mek lei ook tu na ina grond tapu disi pesani e pasa na ini dungru fasi dat wantaki smano sapsai pasa ma a waarheid a tru e psa in het openbaar lobby wang alas ma sabi taki ai disi na a tru lobby wang en we teki ook tu na ini a buku fu Johannes kapital IT da versi Tina tu, ataki, wantra leisi, Jesus tigres mataki, mina a faya fu grontapu, asmadi e wakanami baka, nosa waka ini dungru noiti moro, ma asa abi a faya di e gilibi, asma di e wakanami baka, nosa waka ini dungru noiti moro, ma asa abi a faya
di egilibi ye isa staki ena a fireful a gruntapu DC lobby one ye isa chari leti kong na ini a dongru gruntapu DC a gruntapu DC be libi na ini one pori one kori one lei a yoko fu satan ala de sotu mama fluku di bendena fesi ala den gena rasi fluku di bendena fesi den fluku dati be yoko libi sma ini a mama temple na any Israel you be she for the man this believe na any afluku this and a brother Johannes the Doper a disciple a prophet for God be carry the man this picking for snakey lobby one that one taki they believe they be there and they be tongue under a yoko for a snakey this that cory man Satan lobby one. Ma di Jesus Christus kong da leti fu a gruntapu disi, a broko a fluku disi, a broko a dunguru uroko disi, a broko a kori uroko disi na a kroisi fu alasma sakonde free and feni da libi futego. Hallelujah. Lobby wang, Yeshija, masra Jesus Christus etaki, asma di e waka na mi baka. Love you one. I know there were makli kisani for waka baka Jesus. You can carry a name for Jesus. You can open you anu a praise Jesus. Ma if ye waka baka Jesus na one trasani. Love you one. Waka baka Jesus na do sangado etaki. Waka baka Jesus na follow Bible buku and lukusa Bible buku e char konadoro. For you can do sang gado wani fu pasa and for you can libi boom ondra ai fu gado that na waka baka Jesus Christus. Yeshi wantra pisi na in Bible buku na ini asem buku fu Johannes disi na ini Johannes capital 1 da verse 5 a skrifi taki a fire defu shi ini adunguru and a dunguru nobeman tapu eng. Love you one, a fire disi, Masra Jesus Christus. A defu shi na ini a dunguru. That one taki, a ware di Masra Jesus charkong na ini a grontapu disi, giwi di bendena ini a lei. Di giwi di bedena ini a fluku a yoko fu satan. We make a she a true na ini a yoko peride. We make a she taki hey na Jesus Christus de a uplossing. Minanga you di konfrikaba kan taki abra a sandisi. Pe week napu, pe next nobe yepi moro, trawan be siki, pe datra nobe yep moro, me memre Kenya, pe mi go na a bigi conferenci fu go luku, da yeshitaki, bopal de smanobe abi hope na in de libi moro, and then masra gebruik a bigi profeti disi, profet Dr. David Owar, fu kan verrecht de wondru disi door a genade voor gado en de yeshi sma sabe de besmet na nga HIV sanobe abi hopu morana in a libi dat de kisi masra Jesus Christus leki oplossing pedet napu na ini a dungru pedet napu na ini a yoko a siki fu satan en de yeshi dape masra de a leti giden en a harden puru na ini a dungru en a charden kona eni aleti pede ka libina en go son tu fasi en desa de free futego en tego en kisi da libi futego. Hallelujah. Dati Bible buku etaki jaso minanga yu dik napu na eni awarheid we sabi adungru we sabi alei lobi wang en alei disi no sa kiswi moro ma we sa tang fu waka na ini da true da waarheid fu masra Jesus Christus. Ma wansma di de na ini adunguru ete ai shi aleti ma sosma e twijfel fu kong na apresi fu accepter a waarheid lobi wang. Memre den farisei mandisi di masra bentak nangadeng
that one thing Nicodemus amabe boro kong neti na masra Jesus and abeko axi one to sani. That one taki pe abet napuna ina duguru abe shi aleti na ini masra Jesus Christus. And akong fuko axi one to sani na masra Jesus Christus. And so abe kang feni a leti na ini masra Jesus Christus abe kan shi a true na eni masra Jesus Christus. So, minanga you, today day, if you tnapu na ina dungru ete, you no accepter Jesus ete. Today, they are day for you ka accepter Jesus Christus and komo po na ini ayoko fu Satan, na ini a dungru fu koknapu na ini aleti. Aleti, nanga a dungru, alatu de fushi na any Bible book. And any Bible book will lady oak to ever lazy abra a Santa yeye. And a Santa yeye disi a chari dipisani kona kringi minanga yu. And a de a yeye fu a leti lobby one. And that make it will lazy oak to na any a book fu Daniel. Daniel capital 2. Da versi 22 lobi wang pe askrifi na en e chari dipi beresani nanga kibritori kona kring asabi sang epsa na eni dumru bika afaya etang na en lobi wang disi aitaki abra masra Jesus Christus nanga da santa yeye lobi wang you sabi fosi masra Jesus Christus ben opogwe abe taigi den disciple taki mi o abi fugwe matemo gwe mi o go begi a papa fuseni da trust to man kongiwi and a trust to man disi au chari moro dipisani konadoro asalerwi moro dipisani lobi wang and so a santa yeye bekong abra den bakaman fu Masra Jesus Christus disi. En abe lerden abra furu sani soleki fademu du awroko gomoro fara en oktu abe ngideng openbaring lekfaye shi na eni Bible buku askrifi abra buku fukona kring openbaring saupasa na eni the last day. En so Bible buku skrifi ja na eni da buku fu Daniel, na en echari dipi bere sani na nga kibritori kona kring, asabi sa epsa na eni adungru, bika afaya etan na en. Lobi wang, a heilige geest da santa yeye, asabi sa epsa na eni adungru, fos minanga yu sabi wan sani, da a yeye fu gado di elibi na eni minanga yu, asabi pasa saupsa na eni adeifu tamara. Asabi kaba saupsa na eni adeifu tra tamara. Because ade ayeye fu gado, ade gado srevi, and ade masra Jesus Christus. Lobi wang, that one taki, na en eshi gona eni adunguru grontapu, ala dem plano sa Satan e mekidape, en na en e onthul den plana giwi. Na en e chari alasan kona kringi minanga yu fu wikan luku bung pewe waka fu wikan tang na eni da leti da warheid so bung. Lobi wang minanga yu di abi a santa yeye kaba wi musman tang fu proberi fu waka na eni a leti da warheid en kari den trawang di de na eni adunguru ete fude kong na aleti because masra Jesus etaku antra presi oktu ataki wisrefi de fire oktu fu aleti lobi wang. That one taki we muslibi so danig dati densma eshi a karakter fu Jesus Christus na eni wi so that we can turn de fire fu de tekwambu forbelt na wi en fu de kolibi lekfa gado wani. Lobi wang, this day a pisi fu aleti nanga adungru sang
a opo IDC bibe wan char kona doro dora genadof gado gi minanga yu. Minanga yu di elibina ina gron tsapu dis ete, yu di no accepter Jesus ete, yu abi a okasi tenanga dei saye yere jano no de, yu abe a okasi ete fu teki a leti na enyu libi en komopo libi a dogro bikasi one thing e kong pe masra Jesus Christus o kombaka en ala dem piking fu aleti o opo gomei danga en fu go libi na eni en kounu kongre dobi wang minanga yu wi abi a okasi fu tan libi bung en libi en aleti te masra Jesus Christus kombaka srana mang yu abi a okasi no no de ete accepter Jesus because attain shatu and tesafara bibe wa char aboskopu disi na ini adei disi make God bless you and utambung and tewantra lazy with the baka via the radio senders radio shalom na eni oso camera nanga Bible boskopu and brief and Suriname utambung make God bless you shalom shalom shalom.

Alikiman, mi e Bali Wodi, disi na programa Libi Angagadu, mina Marco Saling Dedi, dibe mak chayen kongi chayeni osukamba, mi gigadu da fudati, taki e aliki, en fudie aliki, dan u pisitu misi anga takie aliki gadu bum lo biwan en ai du gan sani giwi jo vertrouwen en ai fikawi mai ye piwi ala tembaka me balo dina ala se ala den lobi aliki man di aliki me bali odi me taki gadu bless we fudiwe aliki ala den sama de gium tanga sikin me bali jo odi tu gadu boom en fudi gadu boom ai du gan sanigi libi sama lobi wan isabi na gadu ne na wan kodo di sama an wan kodo gadu di lobi libi sama enke fao wi de libi sama na wanta san ma na wanta sani alobi wenke fa gadu lobi wi tutu lobi wan gadu lobi wi enom dati gadu lobi wi mi anam sefi lobi wi tu bika na lobi fu gadu ne un an kodo sa me ke tawa lobi tawan e fu dacha de usaita kan a un mo fu taki u lobi tawan ma ana de tutu me balo dina ala sefu ala samadi ya e aliki en ala samadi abiman sanifu takisangadu dugiu lobiwan meke wa tapu mofu den samadi sabi Jesus Cristo sain de libi pa chanyun su de gitao ame ke de ye taki gadu bum gadu lobi libi sama tutu you see den tendi gya ufe si ya lobi wang dan usifa go ntapu de na wan shiti go ntapu be libi animo sanifa go ntapu ya so mulikite ala so uzu sani e pasa Aini gon tapu ini. Isi Allah susu sani ukan taki lobi wan diwabe shete usi koi pasanya gon tapu ini. Magadu boom enfu di gadu boom alobi libi sama me apoi taigi fa de ma gadu lobi libi sama tutu. Embika alobi libi sama sa solugu fuvi asa soy vi empasim namo fa vi mu lobi anan tawantu isita gadu sa soy vi empasi fa mu libi fa mu lobi tawan aini aprograma yaso wataki over Pinawiki a dede weki baka fumasa Jesus Christus. Ya, ma fotsi dati da wogo aliki wa mo isingi.